0: 95,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi masih di SKM 3 barengan sama Nimas Eskende. Hari ini kita mulai pekan baru, bulan baru juga tentunya dengan hari yang sering banget menjadi perbincangan banyak orang. Ya, hari ini hari Senin, Eskende. Ada semangat, ada juga yang masih berat meninggalkan suasana akhir pekan ya. Dan ya nyatanya Askenda ternyata hari Senin itu menyimpan banyak banget beberapa fakta unik yang menarik untuk kita ketahui. Yang pertama, nama Senin ini berasal dari kata Isnain dalam bahasa Arab. Senin berasal dari kata Isnain ya, atau hari kedua. Jadi dalam perhitungan kalender Islam, Senin merupakan hari kedua setelah Minggu. Kedua, Askenda, Senin ini sering disebut hari paling tidak disukai, di mana banyak sekali survei menunjukkan bahwa sebagian orang menganggap Senin sebagai hari yang paling berat karena harus kembali ke rutinitas sekolah, kuliah, atau pekerjaan setelah libur akhir pekan, Iskende. Ketiga, produktivitas tidak selalu tinggi di hari Senin. Menurut beberapa penelitian ya tentang perilaku kerja, banyak dari beberapa pekerja ini menggunakan pagi hari Senin untuk ngecek email, merencanakan pekerjaan, menyusun target mingguan sebelum benar-benar fokus bekerja. Kemudian alasan selanjutnya, Senin adalah awal kesempatan baru, di mana banyak orang menggunakan hari Senin sebagai momen untuk memulai kebiasaan baru seperti menabung, belajar hal baru, memulai olahraga, atau membuat target mingguan, Eskende. Selanjutnya, tokoh-tokoh sukses justru menyukai hari Senin. Jadi dari beberapa motivator banyak ya, dan pengusaha menganggap Senin adalah garis start untuk meraih target selama satu minggu ke depan. So bagi mereka Senin bukan beban melainkan peluang. Eskanda, pertanyaannya adalah apa? Eskanda, kalian tim yang semangat menyambut hari Senin atau tim yang masih berharap hari Minggu dulu diperpanjang? Buat kamu boleh banget kirim jawabannya dari WhatsApp ya, di WhatsApp di 081259-3126, atau mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya, secara Kediri boleh banget perapat ke Nimas. Ada quotes of the day, quotes pagi ini Skende. Hari Senin bukan akhir dari kesenangan akhir pekan, tetapi awal dari kesempatan baru untuk meraih tujuan. So buat kamu tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya Skende, karena setiap Senin adalah lembaran baru untuk menulis cerita yang jauh lebih baik.
1: Jadi walau kau berbohong padaku. 93,5 suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Komedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih di sini?
7: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April. Setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskende, kita sudah sampai di penghujung sajian SKM Tragedi pagi hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah merapat bareng sama Nimas. Jangan kemana-mana karena setelah ini Nimas akan menemani kamu lagi. Masih di next sajian di Sapa SK sampai nanti jam 10. Buat kamu yang mau bergabung untuk request musik bagus pop Indo dari tahun belasan gitu, boleh banget merapat di next sajian ya Eskende. Stay tune dan panggil tengin terus di 93,5 Suara Kediri. Inspirasi dan kreasi, selamat bergabung merapat dan enjoy. See bye-bye buat kamu semua.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Juni, di antaranya tahun 1938, tokoh superhero Superman untuk kali pertama tampil dalam komik produksi DC Comics. Komik pertama yang menampilkan tokoh Superman itu dijual dengan harga 10 sen dolar Amerika. Superman adalah tokoh superhero yang diciptakan seniman asal Kanada, Joe Sasser. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno berpidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurisu Chunbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Babak proklamasi inilah yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia yang merdeka bernama Pancasila dalam pidato itu. Lima sila itu menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil pemikiran Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Setelah itu, 71 tahun setelah Pancasila diputuskan sebagai dasar negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tahun 1967, salah satu album fenomenal yang diciptakan The Beatles, SGT, People's Only Hearts Club Band, resmi dirilis. Album itu berhasil terjual 8 juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1988, Javier Hernandez Balcazar lahir di Guadalajara, Meksiko. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Manchester United, selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015. Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Chicharito sebagai julukannya. Kini, pria yang genap berusia 29 tahun itu membela klub sepak bola di Jerman, Bayer Leverkusen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKN ya, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

Si Hello Eskendai kembali bersama dengan Imas, masih di frekuensi yang sama di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Menemani Eskendai di Sapa SK, jadi waktunya kita untuk sapa-sapaan ya. Buat Eskendai mau bergabung untuk request musuh bagus Pop Indo tahunnya belasan ya Eskendai, boleh join WhatsApp aja ke 081-259-3126. Atau yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget nih Mas, tungguin feedback dari kamu semuanya. Semoga kegiatan kamu, aktivitas kamu berjalan lancar hari ini ya Skin. Jangan lupa sarapan ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Eskende, gimana? Sudah bergabung di Sapa SK, udah pada sarapan belum? Di tengah kesibukan pagi ini, Eskende, banyak orang yang sering ngelewatin sarapan karena buru-buru berangkat kerja, ada yang berangkat ya berbagai aktivitas lah ya. Padahal sarapan itu memiliki peran penting untuk membantu tubuh mendapat energi setelah beristirahat sepanjang malam, Eskende. Kenapa sarapan itu penting? Pertanyaannya ya. Saat tidur selama 6-8 jam, tubuh kita tuh gak mendapatkan yang namanya asupan makanan maupun minuman. Jadi ketika kita bangun pagi, Eskende, cadangan energi ini mulai berkurang. Nah, sarapan berfungsi sebagai bahan bakar pertama agar tubuh kita tuh siap menjalani aktivitas. Bisa membantu konsentrasi juga, Eskende, karena sarapan ini ngebantu otak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi. Karena itu orang yang sarapan biasanya lebih siap menghadapi pekerjaan, pelajaran, atau aktivitas lainnya ya. Kemudian bisa menambah energi. Dimana pernah ngerasa cepat lelah atau ngantuk di pagi hari, mungkin kamu, Eskende? Salah satu penyebabnya ini bisa karena tubuh belum mendapat asupan energi yang cukup. Nah, sarapan bisa membantu menjaga stamina hingga waktu makan siang, Eskende. Pilihan sarapan sederhana tuh gak perlu yang berat-berat, gak perlu terlalu banyak. Yang penting perut kamu keisi aja, Eskende. Buat kamu yang makannya harus makan nasi, yaudah bisa mungkin dimulai dengan nasi dengan telur gitu aja. Atau yang gak bisa makan nasi, bisa diawali dengan roti, terus minum susu, oatmeal, buah-buahan aja cukup juga. Bubur, ubi, atau singkong rebus itu juga baik, Eskende. Waktu sarapan yang baik, idealnya sarapan ini dilakukan sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur ya. Jadi gak perlu buru-buru, yang penting tubuh mendapatkan asupan sebelum memulai aktivitas utama. Saya buat Eskende, menu sarapan favorit kamu apa pagi ini? Nasi pecel? Nasi goreng, bubur ayam, roti, atau justru cukup kopi? Nah, buat kamu boleh banget merapat ke Nimas, kita sharing-sharing gitu ya. Ada quotes lagi, Eskende, jangan biarkan tubuh bekerja dengan tangki kosong. Mari kita awali dengan sarapan dan semangat yang

Dan ya sekarang nih Mas gak pernah untuk lupa buat ingetin kamu, buat kamu yang lagi ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, ada varises, urat terasa nyecek kecekot, keseleo, badan kesemutan, tenang aja SKD. Semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman SKD. Sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Dan buat SKD mau pakai minyak gosok cap tunggal ini, selain bisa digunakan sebagai obat luar juga bisa diminum. So buat kamu yang mau pakai minyaknya ini sebagai obat luar, gampang banget caranya. Cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keseleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas. Yang kapas ini udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal ya, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika kamu mau minum ini, sekarang minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat ya. Diingat, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat kamu yang udah punya atau mau beli minyak gosok cap tunggal ini, ternyata juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal Eskanda, kayak gatal di sela jari tangan, gatal-gatal di sela jari kaki, kemudian bisa untuk mengobati panu, kades, kurap, bahkan bisul. Tunggu apa lagi Eskanda? Buruan langsung beli aja di Apotek Gudang Kapek dan Apotek Mugi Jodengan Terus. Selain itu juga ada di Apotek Raya Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Bajana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komen Blitar, Toko Jamu Joko Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Udah tersedia di beberapa apotek ya, jadi bisa langsung dicek di apotek terdekat kamu, Eskendek.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren tren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Chatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Chatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Chatim yang didukung penuh oleh

Eskanda, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory ini, karena manfaat susu segar kambing etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap berlangkah dengan sempurna ya. Ini ada testimoni dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory, Eskanda. Di antaranya ada Mbah Rumlah, usia beliau 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Beliau rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory dan hasilnya alhamdulillah sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Kedua ada Mbak Ari dari Desa Panentoyo Kertosono, punya mak akut dan selalu rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Sekarang alhamdulillah maknya tidak pernah kambuh lagi, Eskanda. Ketiga ada Ibu Muda Sri, usia beliau 53 tahun dari Tulungagung, dengan keluhan dan batuk menahun sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Keempat ada Mbak Katini, usia beliau 85 tahun dari Tulungagung, sakit paru-paru basah dan batuk. Sekarang semakin sehat karena rajin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Tersedia dengan berbagai varian rasa ya, Skanda. Ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Nah, untuk kamu juga bisa mencoba manfaat susu kambing etawa organik plus madu Victory. Bisa langsung dibeli aja, Skanda, di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Super, Sulawayan Top Wates ya. Sulawayan Topare, Sulawayan Super Top Bades, Sulawayan Wilga Tulungagung, Sulawayan Bravo Tulungagung, ada juga di toko Kaltim 1 dan 2 biji Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenan Terenggalek juga tersedia di sana. So, tunggu apa lagi ya, Skanda? Buat kami mau beli bisa langsung dicek di toko atau selain terdekat kamu ya. Susu kambing etawa organik plus madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan.

Eskanda di tengah rutinitas yang padat hari ini. Biasanya Senin tuh Senin-Senin padat gitu ya. Ini sering banget kesehatan menjadi hal yang terlupakan. Padahal kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya Skanda. Tanpa tubuh yang sehat, pekerjaan, sekolah maupun aktivitas kegiatan lainnya ini bisa terganggu kan. Jadi kita bisa menjaga kesehatan gak selalu harus dengan cara yang rumit atau mahal. Justru kebiasaan sederhana yang kita lakukan secara konsisten itu sering banget memberikan manfaat besar, kayak tidur yang cukup setiap malam, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara rutin, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan pentingnya istirahat cukup tuh sebenarnya apa sih? Banyak banget ya Skanda. Kayak pentingnya kayak contohnya kurang tidur aja deh, itu tuh bisa membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi dan tentunya menurunkan produktivitas. Kadang kalau misalkan kurangnya istirahat karena overthinking itu tambah-tambah lagi ya, sekalinya bisa tidur bangun-bangun tuh kepala berat banget gitu ya Skanda. Padahal orang dewasa umumnya ini membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Bayangin kalau kamu baru bangun subuh, baru tidur subuh, terus habis itu sejam kemudian, dua jam kemudian bangun harus kerja dan gitu terus setiap harinya. Nah gimana tuh kesehatannya? Terus kita juga bisa memperhatikan dari pola makan kita, Eskanda. Karena tubuh itu membutuhkan berbagai nutrisi untuk berfungsi dengan baik ya. Karena itu kenapa kita usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat dalam jumlah yang seimbang. Kemudian tetap aktivitas fisik, Eskanda. Olahraga kecil-kecilan, tipis-tipis gitu lah ya. Untuk membantu menjaga kebugaran tubuh, kesehatan jantung, dan juga kekuatan otot. Jadi nggak harus pergi ke gym kok. Kamu cukup berjalan kaki, bersepeda, dan melakukan peregangan ringan juga termasuk aktivitas yang bermanfaat. Kalau kamu tipe mageran, ya udah kamu bangun tidur di atas kasur, peregangan bentar aja itu udah nggak apa-apa ya Skanda. Dimulai dari hal-hal kecil aja dulu. Kemudian terakhir, jaga kesehatan mental, karena kesehatan itu bukan hanya soal fisik ya Skanda, tapi juga soal mental. Jadi kita bisa mengulangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, me time, atau ya ngobrol-ngobrol bareng keluarga, bareng teman, sahabat, atau siapapun itulah ya, untuk mengelola stres dengan baik ya Skanda. So, kebiasaan sehat apa yang selalu kita lakuin setiap hari, semoga bisa menjaga semuanya dengan baik ya Skanda. Karena kesehatan itu bukan kesehatan itu bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala sesuatu menjadi lebih sulit. Jadi mulai hari ini kita harus jaga bareng-bareng ya, sehat bareng, kuat bareng ya Skanda.

Gak kerasa Eskanda, kebersamaan kita di pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga informasi, cerita, dan lagu-lagu yang hadir tadi menemani aktivitas pagi kamu bisa menambah semangat untuk menjalani hari ini ya. Sebelum dimas pamit, ada satu pesan sederhana yang bisa kita bawa hari ini Eskanda. Apa itu pesannya? Jangan menunggu waktu luang untuk melakukan hal baik Eskanda. Justru dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, lahirnya perubahan besar di masa depan. Entah itu menjaga kesehatan, mengatur waktu kita dengan baik, membantu sesama, atau sekedar menyebarkan senyum dan energi positif kepada orang lain di sekitar kita. Karena apa? Karena sukses itu bukan hanya tentang pencapaian besar Eskanda, tapi juga tentang kebiasaan baik yang terus kita jaga setiap harinya. Saya Nimas di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Eskanda di pagi ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan semoga hari Senin ini membawa banyak hal baik untuk kita semua. Sampai jumpa di nanti malam, Nimas bakal menemani malam kamu Eskanda. Selamat hari lahir Pancasila ya. Selamat berlibur juga buat kamu yang lagi libur menikmati tanggal merah. Saya stay tune terus, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Kak Asti menemani kamu di next session di Nihao ya. Buat Eskannya mungkin pengen request Mandarin, favorit kamu Mandarin, boleh banget merapat di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Juni, di antaranya tahun 1938, tokoh superhero Superman untuk kali pertama tampil dalam komik produksi DC Comics. Komik pertama yang menampilkan tokoh Superman itu dijual dengan harga 10 sen dolar Amerika. Superman adalah tokoh superhero yang diciptakan seniman asal Kanada, Joe Sasser. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno berpidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurisu Shunbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Babak proklamasi inilah yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia yang merdeka bernama Pancasila dalam pidato itu. Lima sila itu menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil pemikiran Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Setelah itu, 71 tahun setelah Pancasila diputuskan sebagai dasar negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tahun 1967, salah satu album fenomenal yang diciptakan The Beatles, SGT, People's Only Hearts Club Band, resmi dirilis. Album itu berhasil terjual 8 juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1988, Javier Hernandez Balcazar lahir di Guadalajara, Meksiko. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Manchester United. Selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015, Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Chicharito sebagai julukannya. Kini, pria yang genap berusia 29 tahun itu membela klub sepak bola di Jerman, Bayer Leverkusen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Ciao Anes Kanda, ni hao, ta cha hao. Ada asli di saja ni hao hari ini. Sampai selesai nanti ada di jam 1 siang seperti biasa. Menemani Anes Kanda di awal pekan, di awal bulan juga, 1 Juni 2026. Pas ya. Untuk hari ini suasananya juga nyaman, suasananya juga menyenangkan meskipun karena hari libur juga dan pas bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Halo untuk SKN, jangan lupa saya masih di sini menemani semuanya sampai selesai dan saya tunggu SKN bergabung di 081259 33126.

Iya, apa kabar SKD hari ini? Seneng, cuaca cerah, rezeki juga lancar. Kita bisa ketemu hari ini di sajian Nihal sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Halo yang menikmati liburan. Wah, long weekend. Panjang banget liburan hari kali ini ya. Saya selalu berharap SKN bisa happy bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Kalaupun hari ini tidak libur, masih terus beraktivitas. Oke, selamat beraktivitas aja. Jangan khawatir. Saya masih di sini dengan menghadirkan musuh-musuh bagus untuk SKN yang mau bergabung juga boleh. Saya tunggu di 081-259-33126. Elva Shia usia munculkan untuk SKN.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.

Yes, karena di teman Yasi untuk hari ini satu musik bagus soundtrack dari Meteor Garden. Wah, gimana ini? Masih jadi perbincangan juga ya setelah konser reuni FC yang bertajuk Forever First World Tournya kemarin digelar di Indonesia Arena ya, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta. Luar biasa mendapat sambutan para penggemarnya. Wih, bahkan rela ya jauh-jauh mengosongkan jadwal untuk nonton. Tanggal 28 sampai tanggal 30 Mei 2026, jadi 3 hari berturut-turut. Yang tampil di situ ada ikonnya dari FC, Jerian, Vanessa Wu, dan juga Vic Zhao. Serta satu lagi

kolaborasi dari vokalis band Mayday Asin ya. Untuk Ken-nya nggak bisa tampil ini karena ada alasan-alasan tertentu juga nih, sehingga tidak bisa bergabung dalam konser kemarin. Nah, untuk yang dibawakan tentunya membuat sambutan yang luar biasa sambil bernostalgia, mulai Te Amo, kemudian Neo Taai, terus kemudian ada banyak sih, Was It Cinta-Cintahan Aini. Terus juga banyak deh pokoknya. Sementara kemarin sempat juga ya, tiketnya dibanderol 1,25 juta hingga 4,5 juta. Dan yang kemarin atau yang beberapa tahun yang lalu, lalu-lalu pengen banget nonton atau ketemu langsung dengan Elsa, kemarin sudah sempat terpuaskan ya kalau sempat nonton konsernya. Jadi nostalgia yang dihadirkan ini sukses membuat perbincangan juga ya. Mengingat bisa dibilang bahwa penampilan grup ini di Jakarta setelah beberapa tahun yang lalu, atau bisa dibilang setelah konsernya tahun 2003, baru sekarang bisa berkumpul lagi. Jadi untuk sedikit mengingat dengan Meteor Garden, karena ini yang membawa nama mereka luar biasa terkenal di Indonesia ya, serial ini saya hadirkan untuk Eskanda beberapa soundtrack dari Meteor Garden.

Iya, SKN-nya satu musik bagus, salah satu soundtrack dari Meteor Garden juga yang rasanya lekat di hati juga ya. Karena memang serial ini rasanya hampir kalau zaman dahulu nggak ada yang nggak tahu Sancai dan Tong dengan Tomingse. Bahkan kalau sekarang ini si Jerian pun sudah memerankan banyak ya serial. Cuman yang paling melekat atau milik dia namanya Tomingse. Itu pasti langsung wah ini Tomingse, jarinya nggak ikut-ikut ya. Dan satu lagi pasangannya adalah Sancai. Untuk Sancainya ini, waduh, yang kita tahu Baby Su ya, meninggal dunia tahun 2025. Jadi kemarin sempat juga ada ya bisa dibilang mengenang Baby Su yang sudah meninggal dunia di konsernya kemarin. Dan bisa dibilang konser dari FC di Jakarta, wah luar biasa banget. Bahkan okupansi hotel sekitar GBK itu mencapai 90%. Mungkin SKN-nya juga salah satu di antara sekian banyak orang yang menyukai serial ini. Atau bahkan Sunset, Tomingse, Watchley, Simon. Atau semuanya lah yang ada di sana. Spesial untuk Askana, wo se cinta cinta hen aini.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Iya, SKN masih dari Kris Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti. Selamat bergabung untuk yang baru saja ada di 93,5 Suara Kediri FM. Kita punya waktu sampai jam 1, jadi gak usah khawatir yang mungkin baru saja bergabung. Belum telat, masih ada kesempatan SKN menyimak musuh-musuh bagus di sajian ini. Bisa juga request di 081-259-33126 ya. Yang bergabung lewat streaming kita, terima kasih juga.

Iya, masih ditemani Asti untuk hari ini. Selamat siang yang masih sibuk dengan rutinitas hari ini. Selamat bersibuk ria aja. Gak bakal sendiri kalau gabungnya dengan Asti ya. Silakan untuk askan yang ingin bergabung di Sajani How. Bisa WhatsApp ataupun yang bergabung di Facebook kita. Terima kasih. Selamat menikmati hari ini ya. Terik, panas, paling enak yang seger-seger. Mudah-mudahan Karen Asti bisa menyegarkan suasana aja ya. Jadi lebih happy lagi untuk hari ini. Saya selalu berharap musibah bagus yang saya hadirkan bisa membuat SKN jadi nyaman. Apapun aktivitasnya, apapun yang dikerjakan hari ini, semuanya bisa lancar, bisa seperti yang diharapkan. AR, terima kasih sudah bergabung untuk hari ini di Sajani How ya. Selamat menikmati semua aktivitasnya. Moga tetap lancar, bahagia, dan masih terus bisa di 93,5 Suara Kediri FM hari ini di Sajani How ya. Yang barusan muncul tadi Cheng Fu untuk Eskanda. Sementara yang mau dengerin juga satu musik bagus, saya punya Wo Ai Teren milik Jordan Chen ya. Saya pakai untuk Eskanda yang hari ini aktivitas deh, yang lagi sibuk bekerja ya.

Iya, sekarang kalau mungkin hari ini atau sekarang ada yang sedikit terganggu aktivitasnya atau liburannya karena mungkin lagi sakit kepala, sakit gigi, atau bahkan batuk-batuk. Ada yang kesleo, ada yang uratnya cekot-cekot, kemudian varises, encoknya, nah kok banyak sekali ya? Iya, badan kayaknya juga kesemutan. Keluhannya banyak teratasi dengan minyak gosok cap tunggal. Ingat SKNS sediakan selalu minyak gosok cap tunggal. Karena dimanapun, kapanpun kalau itu semuanya Anda rasakan, ini tinggal digosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Bisa mengatasi radang kerongkongan atau batuk dingin. Ini tenggorokan sakit. Nah, semuanya dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jadi kalau untuk obat luar cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit 2 atau 3 jam sekali. Sedangkan kalau diminum ini dengan air hangat ya. Untuk dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Ingat kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, belinya SKNA tinggal datang aja ke apotek Gudang Kapok dan apotek Mugi Judo Ngantru. Bisa juga di Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, kemudian Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kaumon Blitar, kemudian juga Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Nah, itu tadi beberapa apotik dan juga toko jamu yang menyediakan minyak gosok cap tunggal di area Tulungagung dan juga Blitar. Jadi SKN-nya nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu jauh-jauh juga yang ada di wilayah Tulungagung dan juga Blitar ya. Masih bisa membeli minyak gosok cap tunggal di area sana.

SKNMAS ditemani sama Asti untuk hari ini ya di Sajian Nihal. Terima kasih yang selalu setia ya. Masih banyak yang bisa saya bagi untuk SKNA. Oh ya, SKNA Puncak Perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak telah diselenggarakan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah kemarin hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Rangkaian acara utamanya meliputi kirab dari Candi Mendut ke Borobudur, detik-detik Waisak, doa bersama, kemudian meditasi dan festival pelepasan ribuan lampion. Untuk tema perayaan kali ini mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Untuk tahun ini perayaan berfokus pada pentingnya nilai-nilai luhur, spiritual, serta kepedulian sosial untuk seluruh umat. Untuk prosesi puncak acaranya ini adalah acara sakral, yaitu pelepasan lampion ya, yang dibagi dalam beberapa sesi di lapangan marga utama dan juga lumbin. Untuk puncak acaranya ini berjalan dengan khidmat dan terbuka bagi umat Buddha maupun masyarakat umum yang sudah mendaftar dan juga membeli tiket untuk mengikuti festival lampion ini. Pengunjung yang diwajibkan untuk mematuhi tata tertib serta mengenakan pakaian sopan dan rapi berwarna putih ya, dan juga mematuhi larangan membawa makanan tertentu ke area lampion serta menjaga ketenangan dalam prosesi berlangsung. Kemarin perayaannya sudah terlaksana tanggal 31 Mei 2026.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Iya, SK-nya masih ditemani sama Asti. Satu musik bagus yang barusan saya munculkan dari Desi Huang ya. Spesial untuk Askenda yang masih terus bergabung sama Asti hari ini. Halo, yang ada di perjalanan apa kabar? Mungkin ada sedikit kendala dalam perjalanan, macet atau mungkin bukan macet sih, tapi padat banget sehingga ya kita nggak bisa terlalu menambah kecepatan. Sabar ya. Biar jadi nyaman gabungnya sama Asti aja. Apalagi untuk beberapa ruas jalan hari ini atau beberapa saat terakhir ini memang ada sedikit perbaikan, terutama untuk yang akan melintas di Jalan Urip Sumoharjo ya. Ini juga ada perbaikan sehingga area di seputaran alun-alun terus sekitaran Kaliombo gitu ya, lumayan padat. Nah, kalau hari ini ada di antara SKN yang memang dalam perjalanannya, waduh kok ya panas, terus kemudian ada sedikit macetnya. Nah, moga-moga dengan gabung dengan Asti, panasnya sudah gak terasa, ada sejuknya lagi, musik bagusnya juga saya munculkan untuk Askanda ya. Sedikit bernostalgia dengan beberapa musik bagus atau mungkin sambil mengingat ya. Karena begitu kita dengar satu musik bagus, biasanya kalau musik bagus ini ada cerita tersendiri, disukai dengan orang lain, atau mungkin memang ada sedikit cerita yang membuat kita jadi nyaman, rasanya jadi ingat gitu loh. Woman Bu Iyang saya munculkan juga melengkapi hari ini yang baru saja bergabung belum telat. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan.

SKN-nya masih dengan semua sebagus untuk hari ini ya. Saya selalu berharap bisa jadi teman yang menyenangkan aja untuk semua aktivitas SKN-nya. Jangan lupa juga untuk yang hari ini lagi bergabung sama Asti, moga beberapa musik bagus tadi bisa membuat SKN-nya jadi lebih betah dengan semua aktivitas yang ada ya. Kalaupun hari ini ada yang kesleo, kakinya terkilir gitu ya, atau sakit pinggang, encok, masuk angin, ada kaki bengkak pada wanita hamil, kemudian juga sering pusing, kepala nyut-nyutan, sakit gigi, tidak lupakan dengan minyak gosok cap tunggal. Iya betul, yang selalu kita siapkan setiap hari untuk Anda. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Jadi untuk Eskanda yang mengalami mungkin aja kesleo atau punya encok, sakit pinggang, dibawa selalu ya minyak gosok cap tunggalnya, apalagi yang sering masuk angin kalau bepergian. Nah, bawa karena kemasannya juga praktis, mudah dibawa, tidak panas juga. Jadi bisa kita oleskan kalau sewaktu-waktu kita merasakan perutnya mulai kembung, mual-mual. Kalau yang kesleo atau encoknya juga sakit, tinggal digosok di area yang sakit ya 2-3 jam sekali. Ingat untuk Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa dibeli di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho. Kemudian toko jamu air mancur di Jalan HOS Cokro Aminoto, Apotek Trisula juga di Jalan HOS Cokro Aminoto, Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorjo. Jadi untuk SKN-nya jangan sampai kehabisan stok ya minyak gosok cap tunggal, karena bisa kita gunakan sewaktu-waktu, tinggal digosokkan aja. Nah, kalau hari ini masih ditemani Asti dengan musik-musik bagus di Sajian Nihao. Satu musik bagus juga ini, soundtrack juga dari salah satu serial juga ya, dari Peter Ho sama Chen Irung ya, untuk SKN Chai Sing. Oh,

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

SKN satu musuh bagus, Goodbye Yesterday dari Jeff Chang sudah saya munculkan juga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Senario Randy sudah gabung dengan Nasi juga hari ini. Apa kabar? Selamat menikmati sajian Ni Hao hari ini. Selalu bahagia ya. Semoga hari ini membuat SKN jadi nyaman. Tanggalnya merah, liburan. Kalaupun gak libur, lagi kerja, selamat beraktivitas aja. Semangat terus untuk Eskanda ya. Ayah Poppy, terima kasih juga hari ini bergabung sama Asti di Sajian Ni Hao. Apa kabar yang ada di Yosudarso? Migiun yang ada di sana, apa kabar? Selamat beraktivitas aja. Ini gak pernah telat, selalu gabung di 93,5 Suara Kediri FM ini. Selamat menikmati saja musuh-musuh bagusnya sambil beraktivitas melayani para pelanggan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: SKN masih ditemani Asi untuk hari ini yang mungkin baru saja bergabung sedikit telat kalau sekarang gabungnya ya. Karena sudah hampir-hampir selesai pertemuan kita di hari ini. Cuman saya masih mengingatkan dulu untuk SKN ya, bahwa minum susu kambing itu banyak manfaatnya buat kesehatan. Karena susu kambing Etawa itu mudah dicerna, kemudian mendukung kesehatan tulang dan juga gigi. Ini juga salah satu alternatif kalau kita alergi susu sapi ya. Sekaligus susu kambing Etawa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita serta menjaga kesehatan jantung. Nah, buat Eskanda yang selalu peduli akan kesehatan, jangan lupa ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah minum susu kambing Etawa Organic Plus Modu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik, ini tetap melekat sempurna. Banyak yang sudah merasakan manfaat dan khasiatnya ya. Jadi kalau mungkin untuk Eskanda punya riwayat mah akut, kemudian mungkin punya hipertensi, diabetes, kemudian ada paru-paru, nah ini untuk Eskanda rasanya gak ada salahnya untuk mencoba manfaat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Ingat, untuk susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini varian rasanya banyak, ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Makanya untuk Eskanda jangan sampai lupa ya, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tobadas, Swalayan Bilga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulungagung, dan Tosmat Desa Malasan Durinan Trenggalek. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Untuk SKN-nya jangan sampai lupa dengan susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini ya. Kalau saya masih punya waktu untuk terus menemani Eskanda, tinggal beberapa menit yang bisa saya hadirkan untuk Eskanda, tapi jangan khawatir, masih ada musik bagus yang saya hadirkan setelah pesan berikut ini.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Eskena, untuk sekarang ini saya harus pamitan juga ya, karena waktunya sudah hampir merapat di jam 1 siang. Satu musik bagus terakhir saya munculkan untuk Eskena, Jian Yun Wan Yi. Pamitan dulu ya, jangan lupa selepas ini bisa bergabung di Cafe Dangdut bersama Dinda. Tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa!

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Juni, di antaranya tahun 1938, tokoh superhero Superman untuk kali pertama tampil dalam komik produksi DC Comics. Komik pertama yang menampilkan tokoh Superman itu dijual dengan harga 10 sen dolar Amerika. Superman adalah tokoh superhero yang diciptakan seniman asal Kanada, Joe Sasser. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno berpidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurisu Chunbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Babak proklamasi inilah yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia yang merdeka bernama Pancasila dalam pidato itu. 5 sila itu menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil pemikiran Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Setelah itu, 71 tahun setelah Pancasila diputuskan sebagai dasar negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tahun 1967, salah satu album fenomenal yang diciptakan The Beatles, SGT, People's Only Hearts Club Band, resmi dirilis. Album itu berhasil terjual 8 juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1988, Javier Hernandez Balcazar lahir di Guadalajara, Meksiko. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Manchester United. Selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015, Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Chicharito sebagai julukannya. Kini, pria yang genap berusia 29 tahun itu membela klub sepak bola di Jerman, Bayer Leverkusen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKP, kegiatan belajar mengajar, umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebannya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kidiri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang ya sekian semuanya, tepat di tanggal kali ini ya, di hari Senin, agenda 1 Juni 2026 ya. Dan ya sekian tutup bareng Dinda di sajian Kafe Dangdut, tepat di pukul 1 siang hingga pukul 4 sore, tentu bareng-bareng ya kita di sajian Kafe Dangdut untuk menemani bareng ya kita berjoget. Entah untuk kamu yang lagi sedang liburan, yang lagi sibuk-sibuknya, entah kerjaannya makin numpuk malahan. Yes, kan untuk kamu semua yang jelas di siang hari ini sampai jam 4 kita gak boleh sepi ya, karena mulai sekarang bakal Dinda temenin ya dari pukul 1 hingga pukul 4 sore nanti. Dan sekarang untuk kamu yang lagi menikmati liburan, selamat menikmati waktunya. Untuk kamu yang mungkin hari ini harus masih bekerja, tetap semangat ya. Entah yang lagi di toko, di jalan, di sawah ataupun di kantor, dimanapun yang sekarang berada, semoga hari ini lancar, rezekinya dimudahkan, nah, dan suasana hatinya tetap menyenangkan. Dan sekarang karena siang yang santai paling pas ditemenin dengan musik dangdut ya, untuk kamu yang mau ditemenin, yang bikin nostalgia bareng, yang bikin senyum-senyum sendiri, atau mungkin yang bikin kepala ikut goyang, semuanya bakal hadir di siang sampai dengan sore hari ini. Jadi untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung udara, tentu bareng-bareng di ruang dengar setia kamu, Suara Kediri.
1: ...93,5 Suara Kediri FM.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: ...93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Sembilan 3,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel.

0: Oh ya, karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Selamat siang segera semuanya, selamat bergabung untuk mengudara di ruang dengar kamu suara Kediri. Dennis Kende untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat siang untuk kamu semua ada yang bergabung ya. Dida mau menyapa terlebih dahulu untuk kamu yang udah dari tadi bergabung mengudara. Tentu ada Pak Randy di Jambu Kayan Kidul hadir. Selamat siang Mbak Dinda, selamat siang. Gimana kali ini liburnya, apakah hari Senin menjadi tentram, sentosa? Karena tanggal merah ya, berapa dengan hari lahir Pancasila, Skanda. Dan untuk kamu semua, Skanda, untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung tentunya dan selamat siang bareng Dinda di Sajian Cafe Dangdut hingga pukul 4 sore nanti. Jadi untuk kamu semua yang pengen banget ditemenin, boleh langsung aja kamu bergabung aja ya. Kamu langsung WhatsApp di yang fast respon di 081 259 3316.
1: Royal Musik.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.
5: Selamat sore segera semuanya, selamat bergabung di ruang dengar kamu suara Kediri. Dede segera masih bersama Dinda tentunya di Sejen Cafe Dangdut menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti tentunya. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat sore ya. Ada Kuku Blabak yang mau ditemenin dengan requestan manis Aisy Tero 2 yang bacain cantik banget. Oke, siap langsung Dinda masukkan ke playlist di siang kita ya, sore hari ini ya. Jadi untuk kamu semua yang baru bergabung, selamat siang ya, menjelang sore. Dan tentunya untuk kamu semua, tetap jangan berpindah frekuensi, tetap terus di suara Kediri. Ini dia untuk kamu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsor.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskanda, untuk kamu yang mungkin ya sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cokot-cokot, kesleo, dan badan kesemutan, kamu jangan khawatir Eskanda, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa menggunakan kapas dibasahi.

basahi menggunakan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa menghilangkan gatal-gatal sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Bisa kamu langsung beli ya di tersedia apotik di Gudang Kapuk, Apotik Mugi Jodoh Ngandru, Apotik Sehat Tulung Agung, Apotik Yat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulung Agung, Apotik Pudan Sehat, Apotik Dian Farma, Toko Obat Diana Baru Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Malser Segat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Slamet, dan Apotik Garum Zat Blitar.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang tuh kamu yang sering banget pusing, kepala bajunya sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit lindu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa gunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu air mancur Jalan Hocokraminoto, apotek Sula Jalan Hocokraminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: Selamat sore sekali semuanya untuk kamu yang baru bergabung. Terima kasih banyak ya, tentunya mengudara bareng Dini di Sajian Cafe Dangdut hingga pukul 4 sore nanti. Dan ini ada Kesot ya, Kota Kediri Klotok ini mau request musik bagus Saleho ya. Musik bagusnya ditunggu ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih tetap stay tune bareng Dinda tentunya di ruang dengar kamu. Dan sekiannya untuk kamu yang mau ditemani dengan requestan musik bagus, boleh banget ya, langsung aja kamu choose ke WhatsApp kami di 081259331126.
1: Sungguh takut terluka kedua kali. 93,5 suara Kediri FM.

Eskandar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sajian Cafe Dangdut hari ini. Eskandar, agenda 1 Juni 2026. Dan harus Dinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Eskandar. Tapi masih ditemani tadi di sajian selanjutnya, sajian termuda, tempat nongkrongnya asik kamu, musik-musik hit and fresh Indonesia untuk menemani kamu hingga pukul 6 malam nanti. Dan Dinda Sanawa, Eskandar, dari sajian Cafe Dangdut hari ini. See you, bye-bye, dan... terima kasih, Eskandar.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Juni, di antaranya tahun 1938, tokoh superhero Superman untuk kali pertama tampil dalam komik produksi DC Comic. Komik pertama yang menampilkan tokoh Superman itu dijual dengan harga 10 sen dolar Amerika. Superman adalah tokoh superhero yang diciptakan seniman asal Kanada, Joe Sasser. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno berpidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurisu Shunbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Babak proklamasi inilah yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia yang merdeka bernama Pancasila dalam pidato itu. 5 sila itu menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil pemikiran Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Setelah itu, 71 tahun setelah Pancasila diputuskan sebagai dasar negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tahun 1967, salah satu album fenomenal yang diciptakan The Beatles, SGT, People's Only Hearts Club Band, resmi dirilis. Album itu berhasil terjual 8 juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1988, Javier Hernandez Balcazar lahir di Guadalajara, Meksiko. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Manchester United. Selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015, Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Chicharito sebagai julukannya. Kini, pria yang genap berusia 29 tahun itu membela klub sepak bola di Jerman, Bayer Leverkusen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Juni.
0: Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
1: Kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dan sekarang tepat di pukul 4 sore lebih dikit, tentunya bareng Dina di sajian termuda menemani kamu ya, dengan musik hit and fresh Indonesia, tentunya dengan sejumlah informasi terupdate untuk menemani sore hari kamu tentunya hingga pukul 6 malam nanti. Dan untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung mengudara tentu ya bareng-bareng. Dan untuk kamu yang masih tetap stay tune dari sajian sebelumnya ya, terima kasih banyak untuk kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Es krim kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, varises, keselio badan, kesemutan, dan lainnya. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Nah, sebaik kalau untuk kamu diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di dasar jari tangan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli, tersedia di Apotek Gudang Kapung dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Rehat Tulung Agung, Apotek Yatwara, sama Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Sebakti Jalan Masyarakat Sehat Blitar, Apotek Daputri Dewi Jenraya Koman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar. Take it easy,
1: baby. 93,5 suara Kediri FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsfield 93,5 suara Kediri FM.

SG ini untuk kamu yang pergi ke luar negeri ya, banyak orang yang fokus menyiapkan destinasi wisata, makanan, itinerary, perjalanan. Padahal, memahami aturan berpakaian di negara tujuan sangat penting juga agar tidak menimbulkan masalah selama berada di sana. Karena beberapa negara di dunia ini diketahui memiliki aturan berpakaian yang cukup ketat, baik karena faktor budaya, agama, hingga aturan pemerintah. Bahkan ada negara yang melarang jenis pakaian tertentu di tempat umum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Dari di dia sekarang deretan negara dengan aturan berpakaian paling ketat di dunia. Yang pertama, Iran. Aturan berpakaian Iran mewajibkan perempuan mengenakan hijab dan pakaian longgar yang menutupi tubuh. Meski beberapa kota besar seperti Teheran mulai terlihat lebih longgar dalam praktik sehari-hari, aturan resmi negara ini tetap berlaku dan harus dipatuhi termasuk oleh wisatawan asing. Bagi warga lokal, ya, sekarang pelanggaran aturan untuk berpakaian dapat berujung pada penangkapan, kelas pendidikan ulang hingga hukuman fisik polisi moral. Sementara wisatawan biasanya mendapat teguran atau denda. Yang kedua ada Arab Saudi. Dulu perempuan di Arab Saudi diwajibkan mengenakan abaya hitam panjang saat berada di tempat umum. Kini aturan ini mulai lebih fleksibel terutama di kota-kota besar seperti Riyadh atau Jeddah yang memiliki suasana lebih modern dan kosmopolitan. Ya, meski perempuan non-muslim yang tidak mewajibkan memakai hijab, nah, wisatawan tetap dianjurkan mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup, terutama saat mengurangi tempat keagamaan atau tempat konservatif. Yang selanjutnya ada Afghanistan. Nah, di mana di bawah pemerintahan Taliban, aturan berpakaian perempuan di Afghanistan ini sepakat ya, semakin diperketat karena perempuan diwajibkan mengenakan burkah atau pakaian longgar yang menutupi tubuh dan wajah saat berada di ruang publik. Bahkan tak hanya soal pakaian, berbagai pembatasan lain terhadap perempuan juga diberlakukan termasuk pembatasan aktivitas fisik ya di ruang publik. Nah, yang selanjutnya ada Korea Utara. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia termasuk dalam urusan penampilan masyarakatnya. Nah, pemerintah ini memiliki daftar gaya rambut yang dianggap sesuai dengan standar sosial negara. Jadi pria ini dilarang memanjangkan rambut melebihi batas tertentu, sementara perempuan harus memakai rok sepanjang lutut atau lebih panjang dan celana panjang umumnya tidak dianjurkan. Nah, yang mengenakan celana jeans dianggap tidak sopan bahkan ilegal karena dikaitkan dengan pengaruh barat. Nah, perempuan lokal yang melanggar norma-norma ini mungkin menghadapi teguran atau dipaksa mengikuti program pendidikan ulang ideologis, dipermalukan di tempat umum, bahkan bisa dipenjara. Yang selanjutnya ada Maladewa. Nah, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Maladewa ini menerapkan standar berpakaian yang cukup ketat, termasuk di luar area resor wisata. Meski terkenal dengan pantai dan laut yang indah, penggunaan bikini atau pakaian terbuka hanya diperbolehkan di pantai tertentu yang memang disediakan khusus tentunya ya. Dan di area publik, wisatawan ini dianjurkan mengenakan pakaian yang lebih tertutup, terutama perempuan. Bahkan mengenakan gaun lilit atau menutup tambahan di atas. Pakaian tertangin sering disarankan karena dianggap lebih sopan dan aman agar tidak menarik perhatian yang diinginkan. Yang selanjutnya ada Yunani. Nah, Yunani sangat terkenal dengan bangunan kuno dan situs sejarah yang mendunia. Tapi tidak semua jenis pakaian atau alas kaki bebas digunakan terutama di lokasi bersejarah seperti Akropolis. Nah, penggunaan sepatu hak tinggi dilarang di sejumlah situs kuno karena dianggap dapat merusak permukaan bangunan bersejarah. Bahkan selain itu di kawasan Biara Meteora, wisatawan ini juga diminta untuk mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi bahu dan lutut sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi setempat. Nah, yang selanjutnya ada Uganda. Nah, Uganda termasuk negara yang sangat konservatif dalam hal penampilan. Pada tahun 2014, pemerintah setempat mengesahkan undang-undang anti-pornografi yang secara populer dikenal sebagai Men's Skirt Law, undang-undang rok mini. Aturan ini melarang penggunaan pakaian yang dianggap provokatif atau memperlihatkan bagian tubuh di atas lutut di tempat umum. Namun, undang-undang ini memicu kontroversi besar dan protes dari kelompok hak asasi
eksploitasi manusia karena sering disalahgunakan untuk melakukan pelecehan terhadap perempuan. Setelah melalui proses hukum yang panjang pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Uganda akhirnya membatalkan pasal-pasal ini. Nah, yang terakhir ada Sudan. Nah, Sudan sempat dikenal sebagai salah satu negara dengan aturan berpakaian paling ketat di dunia melalui Undang-Undang Ketertiban Umum yang berdasarkan interpretasi hukum syariah yang kaku. Di masa lalu, perempuan di Sudan menghadapi resiko penangkapan hingga hukuman cambuk hanya karena mengenakan celana panjang atau tidak mengenakan kerudung di tempat umum. Tapi, perubahan pemerintah pada 2019, Sudan telah mencabut undang-undang ini sebagai bagian dari reformasi HAM. Meski secara hukuman cambuk untuk pakaian telah dihapuskan, wisatawan dan penduduk disarankan tetap memakai pakaian yang sopan. Nah, itu dia sekarang beberapa negara dengan aturan berpakaian paling ketat di dunia. Bagaimana menurutmu?

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

103,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kita tepat di pukul 6 malam sesuai janji Dinda waktunya. Dinda pamit ya dari ruang dengar kamu suara Kediri hari ini. Tepatnya sekarang di 1 Juni 2020, Adam. Dan tidak terasa untuk kamu harus ya beraktivitas kembali lagi di esok hari ya, di hari Selasa. Dan untuk kamu jangan bersedih karena suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu tentunya di sajian selanjutnya bersama Nimas di sajian Top Korea menemani kamu hingga pukul 8 malam. Dan Dinda sign off dari sajian termuda. See you, bye-bye, dan terima kasih, Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Juni, di antaranya tahun 1938, tokoh superhero Superman untuk kali pertama tampil dalam komik produksi DC Comic. Komik pertama yang menampilkan tokoh Superman itu dijual dengan harga 10 sen dolar Amerika. Superman adalah tokoh superhero yang diciptakan seniman asal Kanada, Joe Sasser. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno berpidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurisu Shunbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Babak proklamasi inilah yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia yang merdeka bernama Pancasila dalam pidato itu. 5 sila itu menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil pemikiran Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Setelah itu, 71 tahun setelah Pancasila diputuskan sebagai dasar negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tahun 1967, salah satu album fenomenal yang diciptakan The Beatles, SGT, People's Only Hearts Club Band, resmi dirilis. Album itu berhasil terjual 8 juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1988, Javier Hernandez Balcazar lahir di Guadalajara, Meksiko. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Manchester United. Selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015, Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Chicharito sebagai julukannya. Kini, pria yang genap berusia 29 tahun itu membela klub sepak bola di Jerman, Bayer Leverkusen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Setiap tanggal 21 Februari, diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskenda, kembali bersama dengan Nimas menemani kamu masih di udara yang sama ya. Mengudara bareng lagi Eskenda, masih spesial awal pekan kamu. Awal pekan iya, awal bulan iya, 1 Januari 2026 di Top Korea selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 8 malam ya. Seperti biasa buat Eskenda yang mau bergabung untuk request musuh bagus favorit kamu, atau ada yang mau di ini apa namanya, rekomendasi film drama terbaru dari idol K-pop favorit kamu gitu Eskenda, atau yang butuh healing dengan info konser-konser, nah boleh banget merapat, nanti join WhatsApp langsung aja, pengen dikasih materi apa 081 ya Eskenda 2593126, kecepatan ya. Ini masuk lagi ya Eskenda, langsung join WhatsApp aja di 081 2593126, atau buat Eskenda yang ada aplikasi Suara Kediri boleh join ke sana, yang nggak bisa download aplikasi ya boleh join WhatsApp aja langsung ke Express Radio dari website, nanti pilih ke yang Suara Kedirinya, atau dari Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget join ke sana ya Eskenda. Kalau tetap masih tapi kak boleh banget yang ada sosial medianya Nimas, boleh kamu CP di sana, yang punya WhatsApp pribadinya Nimas juga kalau kamu mau bergabung lewat sana boleh banget gitu ya. Nimas tungguin feedbacknya selama 2 jam ke depan di Top Korea. Buat kamu selamat malam semuanya yang bergabungnya lagi santai, selamat bersantai Eskenda yang belum makan malam, boleh banget merapat barengan sama Nimas sambil makan malam. Nimas temenin kamu dari sini ya, yang lagi di perjalanan, siap banget nih Mas temenin kamu, jadi teman perjalanan kamu malam ini. Tetap hati-hati, tetap semangat, jaga diri kamu baik-baik, bahagia selalu buat kamu Eskenda. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, the why you tryna glitch? Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
6: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
7: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
6: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
5: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Oke, Skanda Top Korea sudah ada yang bergabung merapat barengan sama Nimas ya. Ada Kak Nova Chris pengen diputerin musik bagus Seventeen yang Hebudi sama EXO yang M Home. Oke, boleh nanti bakal Nimas meluncurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Kak Ayu juga ya ini malam. Assalamualaikum Kak, halo. Selamat malam juga buat kamu. Waalaikumsalam. Boleh request lagunya Heart to Rudy gak? Ini maksudnya Heart to Heart atau kan Heart to Heart juga ada yang Rudy Rudy ini, atau emang lagunya judulnya Heart to Rudy? Ya dibales ya PA-nya nih Mas. Ya Mas kurang tahu nih kamu requestannya yang mana. Terus titip salam buat yang di sana. Terima kasih sebelumnya. Aduh, buat Eskanda nih yang mau bergabung merapat, mau titip-titip salam barengan sama Kayu juga boleh banget merapat barengan sama Nimas ya. Join langsung WhatsApp aja Eskanda di 081-259-33126. Buat Kak Ayu balasannya masih Nimas tungguin ya. Terus ini juga bersama dengan PP. Nih ngirimin link TikTok ya. Coba nih Mas, gak tahu nih apa nih. Habis ini deh, coba nih Mas puter ya. Ya habis ini Mas bukain dulu. Selamat malam buat kamu. Terus ini yang mau bergabung di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget barengan sama Bu Iren. Pengen diputerin musik bagus dari Muna yang Dancing on the Wall. Oke, boleh habis ini juga bakalan Mas luncurkan requestan yang kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestannya yang udah request nih ya, langsung nih Mas play. Selamat mendengarkan buat kamu.

Eskanda, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasa pusing dan kepala kamu terus berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encol, sakit inu, dan kaki bengkak, untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Eskanda, kamu bisa mengatasinya dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskanda. Minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar atau pun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan aja atau bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes ya. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Saya buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, Jalan Hocokroaminoto, Apotek Trisula, Jalan Hocokroaminoto, Apotek Murni, Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma, Sukabumi.

Kaskada, ada kabar kurang menyenangkan ya. Ini datang dari Jaehyun Bnx. Jadi menjelang comeback group, baru-baru ini Koz Entertainment ini mengumumkan SKD bahwa sang idol K-pop ini di bawah naungan mereka ya lagi mengalami cedera katanya SKD. Karena kondisi kesehatannya, agensi juga menyatakan aktivitas mendatang pemilik nama lengkap Myung Jaehyun itu akan sedikit terganggu. Lalu kira-kira gimana ya SKD kelanjutan jadwal Jaehyun dengan Bnx? Stay tune buat kamu.

0: Tepat hari ini, sekarang Senin 1 Juli 2026, Mekos Entertainment merilis pernyataan resmi terkait kondisi kesehatan Jaehyun. Agensi mengumumkan leadernya didiagnosis mengalami kesleo ligamen parsial setelah mengunjungi rumah sakit karena cedera pergelangan kaki yang baru-baru ini, Eskanda. Dikatakan Eskanda Miyun Jaehyun baru-baru ini mengunjungi rumah sakit karena cedera pergelangan kaki dan didiagnosis mengalami kesleo ligamen parsial katanya. Namun Eskanda, meski Jaehyun mampu melakukan aktivitas sehari-hari, para profesional medis juga menyarankan biar dia ini menghindari gerakan berat termasuk menari. Karena itu Eskanda dari agensi akhirnya mengatakan idol K-pop tersebut sekarang ia akan fokus beristirahat dan pemulihan untuk jangka waktu yang tertentu ya, karena jadi sampai kapan juga kurang tahu ya. Terus dari Cos Entertainment mengkonfirmasi bahwa Jaehyun akan tetap berpartisipasi dalam kegiatan BND sendiri yang telah dijadwalkan. Jadi grup ini juga tengah melakukan promosi untuk lagu pra-rilis ya, ada Jok Dok Dok. Namun Iskandar keterlibatannya dalam pertunjukan akan dibatasi. Selain itu, agensi berjanji akan mengutamakan kesehatan Jaehyun agar proses pemulihannya berjalan dengan lancar. Karena itu Iskandar, Cos Entertainment bakal terus memberi kabar kepada kita semua terkait kondisi terbaru dari Jaehyun dalam pemberitaan berikutnya. So kita doakan yang terbaik aja ya, biar tetap comeback berjalan dengan lancar nantinya.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Dimas Eskanda, menemani kamu di Top Korea. Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu yang mau bergabung rapat barengan sama Rere. Mau request musik bagus dari Infinite and Dangerous. Oke, abis ini bakal Dimas menunjukkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Mas Rudy juga sekarang yang ada di Blitar, Jawa Timur, gabung katanya. Oke, siap, selamat bergabung merapat buat Eskanda yang baru join ya, yang udah dari tadi stage-nya. Terima kasih sudah mau selalu bergabung mengudara bareng 93,5. Dan ini juga ada requestan musik bagus dari Berna. Eskanda pengen diputar musik bagus dari J-Hope yang Sweet Dreams. Oke, boleh. Habis ini juga bakal nih Mas luncurkan requestan dari kamu. Satu lagi requestan musik bagus dari Mas Muisin. Pengen dibaterin musik bagus dari Heart to Heart yang Butterflies. Oke, tiga requestan dari Eskande. Langsung aja setelah ini nih Mas puterin, ditunggu. Yang lainnya masih pengen bergabung rapat, masih nih Mas tungguin feedback dari kamu. So, selamat mendengarkan requestan dari kamu. Enjoy Eskande.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, SBS baru-baru ini membagikan kabar terbaru terkait drama Korea The Judge from Hill. Ini di tahun 2024 lalu ya drakornya. Drama ini sekarang dibintangi oleh Park Shin Hye dan juga Kim Jae Yong. Ini dikonfirmasi bakal kembali dengan musim kedua. Siapa yang udah gak sabar nonton Eskenda? Mi mas. Meski udah dikonfirmasi bakal tayang dalam paruh kedua tahun ini hingga 2027 Eskende, drama ini belum mulai syuting sayangnya ya. Padahal nih mas kira juga tahun ini udah resmi dirilis ya. Ini dilansir dari Start News Eskende melalui acara SBS Drama. Next episode tepat di Senin hari ini 1 Juni 2026. Drama The Judge from Hill ini dikonfirmasi akan kembali dengan musim kedua. Bakal rilis paruh pertama 2027 mendatang Eskende ternyata. Park Shin Hye ini dipastikan akan kembali memerankan Kang Bitna. Ini dikatakan oleh Hong Sung Chang, CEO Studio S Eskenda. Aktris Park Shin Hye ini akan sekarang sedang hamil. Katanya Eskenda akan kembali ke tahun depan dengan The Judge from Hill Season 2. Ini mas baru tahu juga kalau lagi hamil ya. Meski udah dikonfirmasi bakal rilis tahun depan Eskenda, tapi Hong Sung Chang ini menyebut syuting dari The Judge from Hill Season 2 belum dimulai. Park Shin Hye sendiri saat ini sedang hamil kedua. Eskenda, agensi dari Salt Entertainment mengumumkan kabar tersebut tepat di 14 April ternyata. Wah, ini mas juga baru tahu ya. Setelah menikah tepat di tahun 2022 dan mengumumkan kehamilan pertama, Park Shin Hye sempat hiatus dari layar kaca. Drakor pertamanya setelah kembali dari cuti melahirkan ini adalah Dr. Slum Eskenda di tahun 2024 juga. Mungkin Eskenda ada yang tahu itu. Terus di musim pertama terbilang sukses dan dinantikan untuk kelanjutannya, termasuk Dimas juga menunggu banget Eskenda. Karena emang sempat jadi perbincangan hangat penonton Korea Selatan hingga internasional ya, termasuk Indonesia. Bahkan episode terakhir The Judge from Hill Eskenda meraih rating 2 digit sebesar 11,9% dan menjadi drakor yang paling banyak ditonton sepanjang minggu di semua saluran televisi. Pencapaian rating ini tertingginya ada di episode 8 dengan 13,6%. Wow banget ya Eskenda. Dan gak hanya itu, drama ini juga meraih sejumlah penghargaan di SBS Drama Award di tahun 2024, termasuk Best Couple Award yang mana diberikan kepada Park Shin Hye dan juga Kim Jae Yong. Pemeran pendukung lainnya seperti Kim Ah Young, Kim In Won, ada Kim Hye Wa dan juga Lee Kyu Han ini juga membawa pulang penghargaan Eskenda. Selain dari The Judge from Hill Season kedua, SBS juga mengumumkan beberapa drama seperti Agen Kim Reactive, ada Flex Escop 2, ada Dr. X S.A.W.A.T.O.V.I.A. ada Good Partner 2 Eskenda ini untuk penayangan paruh kedua di tahun 2026. Sementara pada paruh pertama 2027 SBS akan merilis ada Das Excitatio, ada The Long Shot Trial, ada Nightmare hingga Full Count. Jadi buat Eskenda penggemar drama atau film, boleh banget merapat tetap stay tune di sajian ini karena ya ada updatean terbaru soal drama film, nanti bakal nih mas infoin langsung ke kamu Eskenda. Biar gak ketinggalan ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Dimas Eskanda di Top Korea. Buat Eskanda mau bergabung merapat, mau Dimas ingetin dulu, langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget merapat di sana ya. Ini bersama dengan Karanti, pengen diputerimu sebagus dari Suho ya, Who Are You. Habis ini bakal Dimas luncurkan requestan dari kamu, dihitung dulu, jangan kemana-mana ya. Requestan musuh bagus juga sekarang dari Kak Teresia Yesa Mariana yang ada di Tulungagung, pengen diputerin musuh bagus dari Aespa. Oke, boleh. Habis ini juga bakal nih Mas luncurkan. Terima kasih kembali requestan kamu ya. Satu lagi requestan musuh bagus dari Bagus Eskanda, pengen diputerin musuh bagus dari Seventeen yang Thunder. Oke, udah 3 requestan dari Eskanda ya yang sudah masuk ini. Buat kamu yang masih pengen bergabung untuk request, masih bisa keburu closing nanti. Kalau misalkan mepet-mepet tuh bingung nih Mas muternya gimana gitu ya Eskanda. Tapi kalau misalkan masih ada waktu buat Dimas putar, tetap Dimas puterin ya. Dimas tungguin feedback dari kamu yang udah request, silakan mendengarkan aja. Langsung aja nih Mas puter, so selamat mendengarkan dan enjoy buat kamu.

0: knows. Every girl deserves
1: to have her. 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kirelsi masih bersama dengan Nimas Eskende. Tapi Nimas hadir ini mau pamit undur diri dulu. Bukan pamit dari radio eh. Pamit dari sajian Top Korea kira malam ini ya Eskende. Karena kita sudah hampir jam 8. Waktunya Nimas pamit buat kamu yang masih pengen join sama Nimas. Untuk next mungkin ada yang mau request musik bagus pop Indo favorit kamu dari tahun ke tahun, atau yang lagi pengen dengerin manca dari tahun ke tahun juga boleh banget nanti merapat join sama Nimas di request sampai nanti jam 10 gitu ya. Buat Eskende jangan kemana-mana, stay tune dan mantengin terus di 93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Kita see you bye-bye dulu, setelah ini kita say hi lagi ya. See you bye-bye Eskende.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 1 Juni, di antaranya tahun 1938, tokoh superhero Superman untuk kali pertama tampil dalam komik produksi DC Comics. Komik pertama yang menampilkan tokoh Superman itu dijual dengan harga 10 sen dolar Amerika. Superman adalah tokoh superhero yang diciptakan seniman asal Kanada, Joe Sasser. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno berpidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokurisu Chunbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Babak proklamasi inilah yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia yang merdeka bernama Pancasila dalam pidato itu. Lima sila itu menjadi panutan setiap orang dalam bersikap dan bernegara. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil pemikiran Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Setelah itu, 71 tahun setelah Pancasila diputuskan sebagai dasar negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tahun 1967, salah satu album fenomenal yang diciptakan The Beatles, SGT, Peppers Only Hearts Club Band, resmi dirilis. Album itu berhasil terjual 8 juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1988, Javier Hernandez Balcazar lahir di Guadalajara, Meksiko. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Manchester United, selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015. Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Chicharito sebagai julukannya. Kini, pria yang genap berusia 29 tahun itu membela klub sepak bola di Jerman, Bayer Leverkusen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
4: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pulny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam Eskandai, kembali bersama dengan Imas, masih menemani kamu di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi spesial malam ini di Be Request Eskandai sampai jam 10 ya. Always selalu sampai jam 10. Apapun aktivitas kamu malam ini, Eskandai masih di perjalanan, lagi santai di kamar, ngerjain tugas, lembur atau sekedar menikmati suasana malam aja. Pokoknya terima kasih sudah memilih bergabung di Be Request bareng sama Nimas ya. Nimas di sini siap banget nemenin malam kamu dengan ya, mau ngobrol ya. Ayo kita ngobrol. Yang mau berbagi cerita, ayo kita cerita. Dan tentunya musik bagus terbaik yang bakal bikin malam ini terasa lebih hidup ya. Gak perlu buru-buru ya, sekarang gak perlu kemana-mana. Duduk aja yang nyaman, pasang headset kamu dan biarkan malam ini berjalan dengan iramanya sendiri. Karena selama beberapa jam ke depan kita bakal berbagi apapun itu yang mau dibagi. Dan untuk membuka perjalanan malam ini, Skanda, lagu yang tadi udah Nimas play, semoga bisa jadi opening yang baik untuk memulai siaran kita ya. Dan untuk buat kamu mungkin yang mau bergabung untuk request musik bagus, mau sapa-sapa, atau ada yang mau kirim salam juga boleh banget merapat. Join WhatsApp langsung aja ya, sekarang di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget nih Mas tungguin feedback dari kamu semuanya. So selamat bergabung merapat dan enjoy buat kamu ya sekarang deh.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Askenda, buat kamu yang lagi ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekat-cekot, kesleo, badan kesemutan atau yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal aja ya Skanda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya Skanda. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus kamu taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya Skanda. Dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. So buat kamu yang udah punya minyak gosok cap tunggal atau masih mau beli, ini ternyata juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal ya Skanda. Kayak gatal-gatal di sela jari tangan atau sela jari kaki kamu, mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisa. Bisa langsung dibeli aja buat Askan yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

Eskinde, balik ke vibes malam di mana setiap orang pasti punya cerita yang berbeda-beda dalam menjalani harinya ya. Ada yang berhasil mencapai target hari ini, ada yang masih berjuang menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang mungkin lagi menghadapi tantangan yang cukup berat. Malam ini bisa jadi momen yang tepat untuk kita melakukan refleksi sederhana, Eskinde. Jadi nggak perlu memikirkan hal yang rumit ya. Cukup dimulai dengan tanya sama diri kita sendiri, apa ya kira-kira hal terbaik yang terjadi hari ini? Apa ya pelajaran yang bisa aku dapetin untuk hari ini? Dan apa ya yang pengen aku lakuin lebih baik buat besok? Mungkin gitu ya, Sianda. Dengan meluangkan beberapa menit untuk merenung, kita bisa lebih menghargai proses yang sedang kita jalani dan mungkin bisa jauh lebih siap menghadapi hari besok ya, Sianda. Sobat Eskanda, mungkin yang mau berbagi cerita lagi, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk. Keep aja ya Mbak Dimas ya, tapi katanya ini ada yang bergabung, ada dari Dini. Oke, Dimas keep ceritanya. Gak akan Dimas bacain juga kok, aman. Terus ada juga dari Renata, Eskanda yang hadir merapat. Ini susah, sedih banget ceritanya. Cuma buat Eskanda pokoknya yang lagi kurang baik hari ini suasana hatinya, semoga lekas membaik aja ya. Bahagia terus buat kamu yang lagi nungguin pelangi itu datang. Nih Mas, temenin kamu. Semuanya kita tungguin, jangan sampai capek untuk nunggu ya.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi masih bersama dengan Dimas Eskende di Bay Request ya. Ini ada yang bergabung bersama dengan Dimas, ada Kak Teresia Yesa Mariana yang ada di Tulungagung, pengen diputerin musik bagus I Love You dan Empower. Habis ini bakal Dimas luncurkan requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga SKN dari Ilyasa, pengen diputerin musik bagus dari Seven Icon yang Jealous. Oke, boleh. Habis ini bakal Dimas luncurkan requestan dari kamu. Buat SKN lainnya masih pengen bergabung merapat, boleh join WhatsApp ya di 081 259 3126, atau yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Langsung aja Dimas luncurkan. So, selamat mendengarkan dan enjoy buat kamu SKN deh.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang enggak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian berikut lagi dan malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah merawat barengan sama Nimas ya, sekian deh. Sehat-sehat bahagia selalu buat kamu. Ada rekasa musik bagus dari Kak Vincent. Pengen diputar musik bagus dari The Hills, The Weeknd. Oke, habis ini bakal Nimas menunjukkan rekasan dari kamu buat musik bagus closingan kita malam ini ya. So buat Eskanda, jaga kesehatan buat kamu semuanya. Besok kembali bersama dengan Nimas lagi menemani kamu di sore hari siang sih. Besok Nimas nemenin kamu balik lagi jam 1 sampai jam 6. Jadi buat kamu tetap stay tune, jangan kemana-mana ya Skende. Kita dengerin musik bagus closingan dulu ya. Tetap mengudara dulu di 93,5 suara Kediri. Inspirasi dan kreasi Nimas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Selamat mendengarkan ya Skende.

0: Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 2 Juni, di antaranya tahun 1896, Guglielmo Marconi mematenkan temuan terbarunya yaitu radio. 1962, selama Piala Dunia FIFA beberapa intervensi polisi diperlukan karena perkelahian antara pemain Chili dan Italia. Ini adalah salah satu pertandingan sepak bola paling agresif dan kejam dalam sejarah. 1979, NASA meluncurkan S-198, sebuah kendaraan luar angkasa. Tahun 1999, layanan penyiaran Bhutan memulai transmisi televisi pertama di negara itu. 2012, Richard Dawson terkenal karena perannya sebagai Peter Newkirk di Hogan's Heroes dan pembawa acara permainan Family Feud meninggal pada usia 79 tahun. Dawson meninggal akibat komplikasi akibat kanker kerongkongan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 2 Juni.
1: Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Liszt. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika. tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulder

jadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat pagi. Gimana Eskanda kabar kalian di pagi hari ini ya? Di lembaran kedua bulan Juni 2026. Semoga semuanya diawali dengan energi positif dan juga kesehatan yang diberikan selalu, dan tentunya suasana hati yang menyenangkan setiap harinya. Dan senang sekali ya sekarang Rika dapat mengudara menemani kalian semua pastinya di Sajian SKM3 selama 2 jam ke depan sama nanti merapat di jam 8 pagi pastinya. Buat yang lagi bersiap berangkat kerja, kuliah ataupun sekolah, atau mungkin sudah mulai aktivitas nih dari pagi-pagi buta, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Suara Kediri. Dan semoga playlist-playlist yang Erika putarkan di hari ini bisa menemani apapun aktivitas kalian semua. Dan sekarang di Sajian SKM 3 di pagi hari ini, pastinya Erika bakal ngasih nih beberapa informasi seputar musik terbaru ataupun seputar olahraga nih, biar kalian di pagi hari ini bisa menyempatkan waktu untuk olahraga sejenak nih ya Skanda. Dan Skanda jangan lupa, kalau kalian mau request musik bagusnya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 8 pagi ya Skanda. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Suara Kediri pastinya. Dan untuk menemani suasana pagi ya sekarang semua, berikut ada sebuah musik bagus yang mewakili banyak perasaan yang pernah kita simpan ya sekarang, dari Juicy Lucy, Gerudujan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena bangun tidur itu seharusnya membuat tubuh terasa lebih segar dan siap untuk beraktivitas. Namun, yes, karena sebagian orang ini justru mengeluhkan badan pegal, kaku, ataupun terasa lemas saat membuka mata di pagi hari. Untuk mengatasinya, sekarang ada beberapa gerakan peregangan yang bisa dilakukan sebelum ataupun setelah bangun tidur. Dokter sekaligus influencer kesehatan yakni Dr. Cecep Hermawan membagikan sejumlah gerakan yang dapat membantu tubuh terasa lebih ringan dan rileks saat memulai hari. Tips tersebut ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dan sekarang gerakan pertama yang disarankan adalah menekuk lutut hingga mendekati dada dan menahannya selama sekitar 30 detik. Gerakan berikutnya adalah mengangkat panggul ke atas, lalu menahannya selama kurang lebih 5 detik. Latihan ini dianjurkan dilakukan sebanyak 10 kali, sebelum maupun sesudah bangun tidur. Dan Iskandar, selanjutnya Dr. Cecep juga menyarankan ya bahwa gerakan memutar tubuh dengan merentangkan kedua tangan dan menjatuhkan lutut ke sisi kanan dan kiri secara bergantian. Dan menurut Dr. Cecep, Iskandar, ketiga gerakan tersebut sebaiknya diulang hingga 3 kali dalam agar manfaatnya lebih optimal. Jika dilakukan secara rutin, Iskandar, tubuh akan terasa lebih segar saat bangun tidur dan kelenturan punggung dapat terjaga dalam jangka waktu yang lebih panjang.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, yes, karena buat kamu yang saat ini sering pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi sakit gigi ya, skanda, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu nih yang lagi hamil dan mengalami kaki bengkak, skanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, pas skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramui oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya karena kemanjuran serta khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, karena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, karena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus karena jika diminum, karena cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan skena minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada di Pare, Apotek Surya Waras di Badas, Apotek Ijo di Wates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekedar selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

Ya, yes, sekiranya seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa akhir-akhir ini padel itu menjadi salah satu olahraga yang paling banyak dan gemar dimainkan di kalangan masyarakat. Dan banyak juga nih orang itu kerap merasakan pegal setelah bermain padel atau menjalani olahraga lainnya. Dan biasanya sekedar rasa pegal itu tak langsung timbul setelah bermain ya. Beberapa orang itu biasanya baru merasakan pegal ataupun nyeri di bagian tubuh saat pagi hari atau setelah beristirahat sejenak usai melakukan olahraga. Lalu, pegal setelah padel ini wajar atau enggak sih ya, Skanda? Dan ternyata ya, Skanda, belakangan ini rasa nyeri ataupun kaku yang muncul ini sering membuat sebagian orang itu bertanya-tanya nih, apakah cedera ataupun justru bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik. Dan dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, yakni dokter Aldo Franciscus Marsetio, ini memberikan penjelasannya nih, Skanda. Bahwa dokter Aldo ini mengatakan rasa pegal ataupun nyeri ini sangatlah wajar dirasakan oleh orang yang baru berolahraga. Pasalnya, skena olahraga bakal mengaktifkan otot-otot tertentu apalagi gerakan yang dilakukan terus berulang. Namun, skena jangan khawatir ya dengan rasa sakit yang muncul sebab hal itu bisa jadi proses otot berkembang atau tumbuh menjadi lebih baik. Dennis Kanda, lebih jauh Dr. Aldo ini juga beberkan ya cara membedakan pegal usai berolahraga karena otot yang bertumbuh ataupun cedera. Dan menurut Dr. Aldo, hal itu bisa diketahui dari durasi ataupun intensitas nyerinya. Jika rasa nyeri terlalu lama dirasakan, itu dipastikan merupakan cedera. Dan Dr. Aldo pun mengingatkan pentingnya melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum olahraga agar terhindar dari cedera. Dan Iskanda, kalau nyerinya ini tidak bisa ditahan untuk beraktivitas lagi, itu dipastikan juga merupakan suatu cedera, bukan suatu pegal-pegal biasa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

beginning.